panjang ulun mah we we ra. Kada kukur ulun dari rumah lah. Cicit lah marga perwala. Triple J.